No, kurang sak. Abo je shadurok di barat hasti ni. Pajing dikei, jeng nugo, borok, sak, busak, folawo, tewan shukmawo, abno kurang gini. Sak kaham, tamun, umur kolok jara, romai. Abno tini borok, belai ke, cini barat hasti. Barat hasti o agini shimina obo pale jagi payo, eba shurun jagi payo. Ngai o bishi 2026 bishi ni kogbo tamanka yoga chini shakaham klaiteni wo umor kolok jara bahike yoga ni bishinti shakaham tongneni. Obno engkau kau bertama. Parikai, jengkanan lekai yoga na, tiene kisisha kok. Jeng, jini kau bertama hanya kifil filenya na,

0: abubu kaise ni bisinting kwa jagwa
1: ah ah
0: abu no original je jini songlo riya winai hanya hanya kogrok nang suya kogrok no je halai mani abu teja biro totong no ni bagina yang kobok ta abu kaya ke tata abu ngangkai jini je omo je sonman mani tomani a jini abu no stongi kanta o bisa kumi tang abagina yang kobok nai je ini apa yang saya betul tu, tengen jarak warias rok, jarak member tengen rok, bata aku buku jarak, apa nu jahat eh misuse kaya, wuineh, tengen ni bagaimana? Khususan kaisa gosong hati ini abo, kaisa kok kata kok, kalau abo buka kaisa AI ini nongso, apa gini aku kongo saimar kata buku, ah, madam, kaisa apa di kok buat rumah, ah, ini nu aku kong mole mole acun nang submaninu, oje artificial ba. Ini sungguh ramai sah bawaan. Bibinno budir bikas, bibinno tamu humung, tangmung, perungmung bebang, perungi rohazan ketabuk. Sung ini je origin, original. Sung je apa itu rumani, thaimani. Abang ni ya kari tabuk, soi tal baise, soi tal loh sung tabuk samu kari tonsiu. Kalau ni lain macam jenis nota. Kata ani samung no mesin no tangru. Mana ang ya bo mesin sedang.
1: Mesin sedang.
0: Abu ni bagini sama ang tau butuh kai tangka. Jerman lagi dos dugaane 20 mesai mano. Dos dugaane 20 yak bay si mano. Abu no tau dos dugaane 20 keserai dok say si maya. Abu no komputer bay u ini ko kalkulator bay dos puron dui. Ingat saya, aku bis pajak sih naik. Bukan tu buku gua saya nak lihat. Ingat ni, nengke original mutai rogres nama itu mana? Ada tiga senjata tu bici nongi tangkata, butua kai tangkata. Karena ani kamung saya, mesin tangi tongsiu. Karena ang tangan itu mesin tangi tongsiu. Tapi nengko nak kaisa dorga susu ni ni seorang. Dorga susu keboni, ABC di kawat teng bokar teng. Yak bay sin sinan obas kiri cepat kiri. Komputer memang susu sih ungkai dah. Engkau angge original ni je kongman ani je. Apaan tu dikosih tongi abla taisha kus kemasu. Engkau apa ni bagi nai? Ini ni os halau ang sini je. Apa tu dorkar lah mana? Jeliari samungnya dati payah ni. Apa sok to? Ayo sun je tangmai ano mesin tangu. Mesin macam tangi mana, zaman rombi, zaman busulun tonggo, silun tonggo, akora kabi maya tonggo, anti jaga rogo, artificial ni ni ubi bino, dober mesin tici mau macam amno poiso kayu, inu, agi ingkai, borongunu curok, gudal bay, habe hakora habe anti kaita ko, ta akhirnya rogo kabu dorkar, ingkai tabung ni ni computer rise, computer de jenis rok, zaman ni ni tabuk. Silai kan, aku kelihatani. Tarpor ni ni, berbina ingrazi silai tani. Ni ni dia bokor bis ni dia budil bikat, budil bikat. Ab budil ni samu kelihatan, tapi aku komputer kayu. Kau, kau komputer ni samu kelihatan itu semua ang original, kau angkat keler kata. Ang ni jadi pun kayu balik kata, kau aku budil bikat ni kata kau budil potong sengsiu sini. Asa dini dini asa se kemau, kau. Sengkai tu tahu konek no, aw tahu bikan. Hai, ni kita ni ni je kormosongstan, ni je samung humung tangan ni. Agi kita ni, ekspedon borok samung tangi. Ah, jaga ni ni, mana songsa perti palon kai mana? Ni ni berkah bertanya nanti siapa poli ni ni boh kai mana? Ah, jaga tahu borok borok sahaja ekspedon ni samung kai tungsiu. Sengkai tate tamu mak kai kah? Oh, artificial jenis ba AI kai mana ni pola? Seng tamu kah asalnya bekar bangka bekar. Bekar bu bangka, kau ni juga bukan rezeki.
1: Apa no?
0: Ni ni kongno bosai tongka. Ni ni cahara bonus nama tongka. Ni cahara nu kita pun nakal cahara. Abu ninja sih abu fano. Tiap orang sekarang nung bayar nu walai di tongka. Ni ni korang kalai di cara kui ni di karo. Atau tu nung mas mas saya. Nung mas mas saya. Tangan mana bukan nama tongka. Kau mahu temon bisni Mongol jata ko, borong muni suri bagi nai. Kau kaisa khusyuk itu mahu bigan asibat, debong obisat ni mana ingin kata ko. Kau biganu tengah asibat, bukni mana obisat bukni mana.
1: Abu nata.

Rangsak, rangsak, rangsak, rangsak. Oh, sajung le, konye ne kelai tong puro, tonggar banyak wenyang le tong puro. Toling tok sana nai cuma hai ke nono le nai som kena rangsak, nono le nai som kena rangsak.

Tibule ya putiro mui saya ko yang ni darama kerango berui tanah nungusang ya ko rangsek rangsek rangsek rangsek rangsek rangsek rangsek rangsek rangsek.

Oh, okay. Hatsik ni rechapung pandao ching kanalai te rechapung rok tapuk pai thagono jora pai shok pai kya. Te tangsha kanata tok rechapung kanalai ching chini tini ni hatsik ni rechapung pandano pai ni line ya ba. Singapore ya gulo okay. Muito mano pandano ti do line muito mano pandao kabang ma kok rok narok pai sanai. Okay narok po na shingi tong di. Kerenggi tong di ang bay narok ni muito man mani kok rok no sana ni bagay jotono tiar tong di dibul ni dam ni tamu iso di tam ci jora narok ni kacarang tong nai narok po logi wo tong di ngkai pa di a ceng rucap mung kena lainnya ceng hacek ni rucap mung pandawo kena totok te tang sha pai tak rucap mung ceng hacek ni rucap mung pandawo awani yang lo kena ceng ceng lainnya muito mano panda belai no kena totok rucap mung narok ni bagay o jora wo mol som kok thai bai ke rucap jak rucap mung ceng tabu kena lainnya ngkai narok po kena itong di te logi tong di panda paya shak jora te no rucap mung rok kena rucap kena nam ucung rucap kaya tang ke o jora wo narok ni bagay o rucap mung

0: Hai no.
1: Indo, belai hambai kong tung tikrung mabagai hambai. Aw, ke mau kai dai ni, takuk sudun, sai kunarika, bini mui tu mani kong rong. No, ke pai dia hujara wo, kong tung kiasak pina syabatong kong tung hello. Dipul kaham, lam soko.
2: Angya udai formaharan ini rasu.
1: Do, sadi.
2: Nelayan angkut serai, so kangai logo sungai kira roman nasas, nanti sama ni kosong bunga
1: jalan. Do, sari.
2: Masa angke ani yang bersalah darah kalau itu, ya. Tapi masa angke yang kuto ni bisa mari ni bukan.
1: Hmm.
2: So masa angke tu korup angke, tiap tahun ni kan, ke darah nasak kan. Tahun nasak kan angke kolom kaklaw beri nak kan, kena kisah le. Boleh borang dulu. Kita borang kita tangkang ke, dah no bukan kita teri nak kang ke, bukan saru. Oh boleh borang manusia ruba. Bukan kosih dah no teri tu itu mahu borang no rumsi kriman zak, kriman ya ni, wanshop tu ni borang kita ada. Tapi mungkin ada. Tos tinggal, aku tak nak anikai ha.
1: Horo dah horo.
2: Ini horor tam. Okay, darah ni orang ke just naik, ini kat ini masa kumpul bukan orang ke bonek ke, mungkin kereta just naik dikurikan aje. Tapi naik ini kat tamu kemarin, tangkai kadeo, arus kita tangkai kita tangka. Ini kan yang mana ini bal di situ aja, tangkai ronte sunya bal di order rumah, naik dia rumah ke arah bukit sana, mana ke. Para bayi, orang 2 kilometer atau hatta 1 kilometer.
1: 1 kilometer.
2: Tamu kemudian, angsi arom ni bahan orang setos tu, maba. Kalau beri angkat tanah lepas, jadi muka sudu gongru itu projek angkia, doto nukhan mangkang, doto noru jaga, noru lain semua penyuna jo, kau lepas beri tang lepas tu, maba. Angkat tamu kah, angkat desa. Sogui yang debra bishawa habi kan, bishawa habi kan. Ya orang tangi kan, mana? Saya gudau sok kadang. Saya orang ke aje, oh mayu. Jadi kita bersih ya, usuk dah usui mana kadu. Ya arah sogui kan, kita bishawa wat lungo, kita mana mana betong kan. Kita yang kangen lah orang bishabi sing, bishabi serta kangen tu bangku kaya depan. Nah, orang kanggur menak mah gudah bung, okay ba? Was kang tahu ke tergerak kado? Siapa ke tiru lagi gerak? Tamu kamu ke tiba sakra, okay? Perfilka.
1: Tapi kalau nolok tangnya tana?
2: Iya.
1: Tapi kalau nolok kipilnya tana?
2: Afro deh. Afro kisulon ke tiga orang sabikan tu mungkin ke. Siring kan ada itu kadu. Ke ba? Wai tan cengui tangka. Ke ba yang wai tan cengui tangka. Kalau amo musa dengka, bebe dengka, mai dengka, amo nali anah yang jika cengui aram nai ba. Umin buka amo asa cukui boleh balik. Buasa sorbanas saya takut dengan yang darah ni. Oro bo datu ini takkan dihmati. Boni dah buat se tak kongjar buat nak buat itu buat kang lain tu, tu anak si kang tak kijak kan? Ikan baru buat ni ulo karbei kang terbaik. Buat konsesi taro kita kari payat tak? Yang balik le kang ribu mak say kang baik tak? Lain dia kang bu barik kang baik tak? Yang kainnya malah anak terus ini mukang wes sejak, oh yang bolong di gelas sejak sejak orang terus kang lain mana busu orang tu kiri tukar. Orang tos kan, ini darah sana hitung kan. Nung bah, tangguh tos nol aja kali kan. Hai bani rolis kan, ini anda kan ini bani kiri siapa. Antinala aku sekarang masih jangan ini bani tak tangkan. Ini jomle tangan ini tangan masih naik. Oh balik ini betul nang dia. Oh tos ini betul nang dia. Oh balik bunyi ni tos bunyi ni. Kan orang naik tangkan. Nogo songka, bapa sama jenazah naik ni. Ini betul mungkin. Ini nanti kita terima itu ni pas apa ni jadi mereka sudah tu pasal ni gimana macam tangan buat tu. Tapi tangguh terus nasi kang lagi kan? Mungkin boleh pula balik kang lagi ni malah dia ada kita sebab balik bangsa mana kang lagi jadi